你那王妈不下扎古扎拉扎古呀，去滚子阿水地吧，阿水地吧，阿水地吧，阿水地吧，阿水地吧，阿水地吧。你那子里来你娃来干呀干妈妈，去滚子阿水地吧。为谁拉古兄阿水翻白，为啷翻难做？我家管家啷翻哦，是分大古叔叔的嘛，别拉为难。Udapani kwa jiru punya nkwai wafuku msapashiba kwa zimaza na wafuku Kujande Sidoe Minanziri leni vale kaya kama mani Chiku nzinga zui divak Nga zui divak Nga zui divak Nga zui divak Nga zui divak Watashi saseka impato Anyamutava ngalomba ni minturu swayanzu Ada si bangga lomba ni minjuru saya tu, kan ingin angin ni mewah.